Tanda sudah tema sinyaksa di kutu saya di cakap terlautuk part 4 unuk tu saksa di tinya memat saya kena kaman tu amnya doyok amat tak nak sudah ini usi menik unik kata di kutu saya kena nama jabun.

zukinik dan tu sakai nak tabut ulah sila nenging aktu tak kesian sila cengulang ni kongan taman kikat talu lima minggu tapi metu langan kaya kata kata dan sila nengau tinggal kai nak tabut aku kalau matang itu nak lunga tu sakai tu metu sakai nak tugun Handunau jadi jual rumah juga le. Ulakut Canada's merchandise trade surplus grows to $2.7 billion. Jeep recall, robots need help from us sometimes, and Poke Burger are.

tunga. I didn't near to in the hot along with tunga in the gunning. The Uruguayan got a turn of the hot dog tunga. Makoa Kakam and Mayoamo, Kakam, I also had an eye somno. How you eat to Arone Connolly Pinglushima, an eye somno, cook. Penalushima jono aisyak umia kulo penalushima jono aisyak tamak kuning ada niya kaya ka dia ada ulak sama kata tau nanti ini niya pamma ta takwa upagya kaksima jaka upinga so anikok taro kin tanong migakit. The Canada Takurum with Tunisia talk to get out some magamo. Who will get your palo with the go? Sooner the Panasina Hatta to go to Mungo is a bewildered one. Either Pisima Hatta to go Hadlon or I want to go to the good up and Namiswan were on top. Tema pisusima kalau ya hatta tu ulu ni taya ni nuri aku luar lu kem ay pasca aku luar lu nuri aku luar kem sima kita hatta ya hatta ku tema itu aku tema tapan ni Allah apa gaya lu sama mega ma sida tu enam mesin itu enam mangam ma ilu kalah hatta ni ku asal langit tu ma. Atata kalau tu tu dia sama dengan order tu nasi dah enam mesin nak hantar ni ko lawan no, tak sedar sila ko tu tu ayakan no. Angin, tapi nangi otak itu jatuh tu ko angin dah sama mega masih, karena jatuh tak terukur malu, pit dia tahu dia otak terus jom otak yang park sini, kisah ni iringan laga tu nga, kapiasa guna yang melulu tamak kuno. Rescue penalushima jono aisumung mik kakaseunam mik kumik kanayanok ida pilagunok ayuito arun nilo kalunar tutaya so kubas kunyaro it unung hanrafing unuwan nakto tay maitune irinyaga simaratunga alayana gila palayalo irisayo. Waktu tembaga orang semacam mereka mana basic ugal waktu tu, basic rescue instructor. Tapi mak kopi jaga, orang semacam nak tahu tu, tapi mak tapu inna Allah kita kau keluar orang semacam ni, jual lagi ikut. Macam tu semua nak tahu. Ikhaya kerja paru nora rosam mega mail. Ane ikhaya kung itu. Ane katang itu ada kama Allah bimbing tu itu naura kama. Bista service manager. Kurang katun itu muka cuti siang itu kangen. Tapi betul betul loga ikhaya kerja tu ikhaya kita rosam kuda. Ane rumah loga kama. Ata ata kalau ane ingin nak perawan nak sokosi ulungwa, asalnya orang macam nak tikun kanungwa conservation officer kat telau tu kita semua ni wildlife officer, utol itu semua mereka macam piang wek kuma piang ni angkau rupung, piang tau tu kita mereka macam macam. Tapi kan itu anda baju tema ulas lagi ada ulang mula tau kuah, sekarang ni regional apa sekarang waktu tu, biar tau tu kita yang mereka mula tapi kan waktu tu kasih tuar ulas awak mahu, mereka mahu macam nak tahu nama, kau yang lagi nak segel lagi macam tu, oh macam lagi kat tak tu kau, amal ini ni kayu kasih nak sekolah atau nak sa, nak kat itu cincin, oh macam nak kalau kat itu macam ini. Kalau lagi tu mulu perubahan yang dicikalan kecil lo, kaki tiu mugi kalau mugi kit kecil tanah pangu hotel dah mugi kita semua ni, saya met umur yang

representing Iqaluit and Manikayak. So give some time. If you would like some reaction from the people that are doing the survey. Dakwa ni jadi cilak tuid Allah inuchu drum dancers ili chini tunga suti cikom baju iti cimilak tuid June 11 7 mokpa unukon jangan nakau yu unung mayasi ilu natsiasi dababutikan na simbiyo ko kaya na Miguel Jamie dakwa na pibale yun yu kala makatak tuid dakwa na pijak ili panik jar na ngayok ni jauh tak kerja. So tak gua lah tak balik kalau ni tak bawa si hatak tu emel aku ya lah hatak tu aku yang nak kawal ada lah di ulah aku bagai lah ulah hati rapi ni aku si ni jauh sebuah ilcino unah.

kat nanti dengan kalau kami nanti tuhan mengat unak kulua unak tanga tamanna tema semua kua nama cat unangan itu kulua kamu siap tekulung unangan tu kabit tengen tinggal kulullo aku kami ni kulullo nak tekulullo ia kulua sukulullo Kuleng ata, kuleng ata. Oksustara ni amin mago. Ini amin nak tegi baju tu. Tetu mana? Iki tinjau segala angitu, oksung ane. Iki tinjau segala angitu. Kesulit mati ane. Iki tinjau segala hatu yang itu. Kangen lima. Tapi mana? Sama kuaru uliut itu tu mu. Iki tinjau segala angin magitu. Ibaru leok tali, panuk setiat, kalau gua uliu tingin, kalau gua tuang atas mata orang yang kami, uksunga, atas lono mata angani, uksunga atas gilu ni, asalnya, terima, uingan yang ngat, uliu mik, tapi juga lah, lulu. Tapi malah cukup luksa riba tanah uliok kira luang mu, kini mesti kita tiket sewa ni. Tapi malah cukup luangat, amulah kasih alkai, amulah payle, amulah kerana cukup luangat tanah, cukup luangat. Tapi malah aswila tak kuat ibadat amal kita tangi tak mungkin luka awak sengit awak setiangit asalnya mungkin kita tuh nama tapi malah kita sih nangin nami kami na terdetik cuma ni kita sih nangin nami tak kuat uliak jauh. Anak-anak kuih aku. Tapi nak tamat jadi aduk tau sih macam tak cuma ni. Tapi mana kau nak aku semangat tiap tu. Aku harus kulu, ugu kulu, ama mengaku. Bukan aku semangat tiap tu. Tapi malah, awal aku long menat, asal jalan tapi malah, awal aku long menat, kayu tak ni, nuat tengah terlalu berucap tiga ni. Alian itu awal jadi, jauh seorang ni, ipiak tu wajah kutumu, kayu tak ni, nutuk semua mata le kayu tak ni. Aswilah, nama tuan orang kubur, kamu senyian, adanya payu, ukumat tuan orang payu kejutan, punya orang yang jual, tamauna kucing aku, untuk gayamu, tamauna kucing luar aku, aturan tamauna kucing luar, nganok tuo, tak cua kejutan. Saya mana mampu juga, orang nasi jual mana aku, kita mesti jual punya memang orang nasi jual kita guna nama nak cakap tu kerja ni, tapi mah ikat tu curah orang mereka ni, ni dia perlu orang memang, tapi mah nak kalau semua orang mesti cakap ni kuat, anak kubur, ni kubur lo, tujuh nenek ni. Tapi masih saya ukur yang mematana, ketua mungkin lu kisah yang kisah yang mata, ina itu dia tiarok semua juga, itu dia tiar tu dah, itu dia tiar betul tu lo, tapi masih semua juga, nakukur, kalau kau melayar lu nakukur, ina ulu waktu kulo ni, ina tukar semua juga.
tuossa mennä tiappasi suu. Tää on näillä, kun se on jo angutin jollu. Imeisin kappasin me jo annuka taakkoa kisemän, taakkoa kummata. Uanna, anna on ottaa uudistu. Unnu kuinna takaisin kummata. Niki angun, anguta on ottaa uudistu, angutin ullakkuun. Mä takaisin kummata. Ammalo. Ammalo. Ullakkuun niki ikulle suunnulluni. Wanna unnukku ikulla suunnulluni. Tämä tamakkua kajuma jo tiappasuju. Tehtumani. Ukotava kunnia tullumi. Ukotava kattakali vuolla tuli. Tamakkua. Ukosillakini innui. Ukosillakini tamatja innui. Tamakkua. Atukpajujangi atatakkutta, ananakkuttalu. Niin, teimä tänne lukoisu ikkana kuleku. Atatakkuvut. Katta ura takalanga, katta ura takalau. Katta ura hangin nami, ikä jatukpajummi ju. Juna muuttuti. Tämä tikkävyyni syunguvut. Teikkunangat. Uyuri okuge yaktuttun yollu, asi baksi malluki. Teyma, kakuzinge muubattini. Teyma likatta ulai sakkungata. Teikkua tapakote menit. Sennali ute meni teikkua sakkungata. Iga lukuja wali jummeju, aka wali yurli. Aka yuja wali yurli. Majua tuinnaktuni jo kiyuktaani aishuktuni uksukuta kattukuli taanna iga juk tapaa kootelmina teemaa uujuli ootikeva jummejanga ammalu tinguale ootikevattuni jo ataatama asibaksimallunu ufungaa kulukku kiyuattumi nettiämi uksukaksimallunu tamatja atuktausima jo Atata tuwa ingi taka. Saikko atema iluku sinne minne inuna li tamani. Nuna li. Iti kunna ngata. Tapari patnuktu kena tuwa luani. Iti kunna ngata nuna li tamaa minna iluku sinne minne. Uvungala patnuktu mula kakati. Tamaa minna tia iluku se kajusu. Inni ilku sillakingani, ilku sakajujun. Taimaa pajukkia vattu killu. Maa nukki kulumme uksumillu. Pajukkia vattu kik. Puoksemana kuli. Nuna katumillu pajukku. Taimaa li pannukta mingaatu hammallu. Taimaa tamakkuninganaa majukkia kulunni. Palauaa ikulunnillu. Kuka kulummillu, tii kulummillu. Imalli, tii. Puhakpajungun mataa, tii. Tii kulummillu, käymää pajuttavivappu. Naamattiaa suhtuvin. Pannukkaan vingaa uingaa. Käymää ilkkusakajummillu. Saakua pannukkaan samajummin jungu tulli uingin. Pajuttavivappu. Tiki pajujun, etpikä suka tekittää pajujun. Taimaallu, suhaakkanenummanjanga. Tusektarin nänistuaulu, kattala uksumakatta, iliaktumanja uvalu vaikatta, ukaadauta hanni mulli. Tusektarin nänistuaulu vajuju kutaitsumani. Tusektarin nänistuaulu vajukatta. Tämä ilahtuminen ja aikatta. Tämmöinen ilkku seurautu tämän ja ukalautakalaukkaa sinnekin. Tämä oli
إذا قلت خلق

kama tigul am am doona tigul dag ma sin ma xata gi dox ci tigul mané ci ma xata do paw atata han nak toro ma yi mi ila ci ma dox lu da na wulum an ak xlu no da han nak toro ma yi mi ñu rena su ko wax lu yi ci yak sax lu ni yi ci yu nay do dox lu ak su daro ak se ka ka dox lu han nak toro ma ta ta Tu nak buat apa tu ni zaman ni kan? Anak tu dah lewat dah pun, ia ardo tabung. Okey, anak tu pun, si kun nama si kusya si kusim barang mata pun, tabung nak tunjung aku. Bisa aku ada anak satu dekku, anak kau tu dapat. Iki tato ramai tangan bisa aku ada. Tak kutinya si korang mau tapi kau mau terat. Tak kau dengar sekolah mau ikut tatum, tama juga kau mau jual duit, tama juga tahu duit kau susun ingat ikhlan nak keluar, time nak akan datang nak kau dah susun kau dah ada, cuma pun tahu tuh nak, tahu tuh nak, tahu tuh mesti ada tahu lah, tahu tuh mesti ada dah susun, tahu tuh nak susun time ini pun dah susun lah, dan juga dah susun, isyarat tuan tak kau kat terus semua dah susun. Not, oh, not no. Now you go to the other argument. I need all the reduction of it. The one, it looked like around me to the decimum in oxium. Not to the point of the decimum is out there in the soup. They know what they're offered. I'm not. She wouldn't think of the gun with the reduction of them. I won't. Then only talk of your. Okuanu nga jona tini ilangani. Ilangani okoktu, ilangani. Tawana nga tawrakhtata okuanu. Ila waklu nga tawana nga sambuktu kada angadu, ila waklu nga. Ila wakati rakhtu. Sanak tawana nga utu rakhila waksuda utu aibuktu alamut. Ume kia kia kasi luti. Ina sudu kia. Makko kutu kia. Makko kaitkua nga umea. Senak serak sudah, buaya kau. Aib bukan suka serak pangan temangan. Iman itu temat jitu aku rumit. Cuma aku rumit cuma waktu nengah. Kukir dan kukir aku kira waktu nengah. Kukir sejauh nang nengah. Anu baca ini kuk train waktu. Si kuk tahu ini awal sejarah tegok. Kukir sahun nih waktu. Aku tengok ini kira aksi matlak pangan. Anu baca nih yur. Sebuah tahu ini awal cerita tu aku kisah orang ni doktor. Tapi mahu ada doktor ni, ama atau sun atau sih udah tak sembuh lagi aku tahu. Aibak kau doktor tu ni, utak kau dengan doktor tu ni, anu garuk tu orang. Tapi bak kau dengan doktor anu garuk tu orang. Anu garuk tu orang tahu nunggu doktor. Utilakar waktu tu, malu itu aku kalau kurus tu, seorang doktor orang makuk suruh belajar orang ema. Malu doktor dah orang tahu nunggu sikum waktu tu, asyik sikum waktu tu, umi aku amur duduk tu, memang kurang jauh makuk tu dah. Amur duduk tu, anu kecil si malah kat, yuk kecil, bayar kalau ekomar kaya tu, ingat ketika kalau yang paksa nanti kita mana. Ni aku orang mungil, cuma sedih ni. Nau kata orang yang paksa dikutan ni aku. Kasih ni kita ni tahu, kasih ni tak suka anak sedih juga. Asyik dah. Anak aku nak mat. Anak aku ni cuman, aku tak pukul depan orang nama besar. Depan orang suka yang suka utuk dah alur. Aku nak tu orang mungil tu depan orang suka yang suka. Aku baru tiga suka atas semua aku paksa. Biar kita tengok awal lakukan. Niki ujar tu, nak tahu lakukan ni awal lakukan. Anak awal pada lakukan juga tapi kan orang mungkin asyik dah tak kau lakukan. Tapi orang awal tu, anak awal tu dah orang mana istimewa ni yang makan tu dah lakukan anak awal tu orang mungkin yang kau lakukan tu angin dia orang tu sedih. Ini kau dah orang tu, tapi mana tempat nak tahu kau orang tu tempat.

0: Ikanum mewtaw yuk. Tusak saw katang tamat. Tabo sinek saw tikut. Ito kaw gula atil lugu. Dan aku yun namil kamangit put. Tapi macam ni unik kanik, biar makan waktu sulit, nalu nangit jauh. Tapi bukan unik kasar kalau sesi nak cari semua ukir luni, biar sama lumi pat. Tapi tak kecil nak waktu pun. Unang aisy tiang nak apa sih? Tapi bukan sih dong.
1: Aku lupa apa jo sesuai pengma pengmawa, macam apa bah pengmawa? Aibah boneak pok, aksaka bo pengmane. Aksa kote hokto kota sama, oke geja hokto kota sama, salala, ata kawan na elegi watseok, tingme akak jok elegi watseok, aulakto, kigono, ama, aulat tare rebok, kako ayot taksone, kako tegana, Aau je kami, upek ngai kami. Ya haruk tu kami, ai ya pangnyak jua nalak pong. Kutsi nata le kaja kami, wane jua ta le kaja kami. Inu wame ni makua ukua hak mata pibia ketak payo jaka. Ukua kataika, mekau tunda taika. Mekau tu wala katsiak jua taika. Diling ko ako nang ito ka, diling ko atak pa sa gawa. Ikon logay makwasa kong logay. O, madlete logay. Kailete logay. Saan na mo, sa kanin mo, unyat talaga may ikakilek.

Ja, da du lag mig uppe. Nej, hon har mycket sen. Har vi lag uppe många askar, har vi bara lag uppe många lina men takul den där vi går med. Nej, får hon upp till då. Amma, min nänting och till då var det jag. Kalla du upp till hat och lag som man var tappar och skär hon med mig. De var tomma. Sallu ilangani taavunga itipingaattini khalaluwaqtu umiyartuhaattini minu sinaakku suwaqaimman sikitunna siaqtiluguli sili tappaunga nunakku khatsiulandu liikya khalaluwaqtuhaattayyo amma taima ikhalwanna ikhaluwa ikhalu li sautua di tau suungumi mata taime paka makkaru taman amma uga kasutu. Mi fuatti muti luo wale iti muti kichuwa. Ikhalu wa sutu alu di tau yume mata sapa ngokonda nengen. Amisu maku wako yungumi amisu wala gila sapa ngokin. Kishandil samani. Tapa ngah kalau waktu kelakar, uga kalau kita semua memang kami selalu waktu terakhir teman, uga kalau tu, kami selalu nak cek tapa ngah log paling memang sokem. Kena ni kita kalau kita semua memang sokem, sama ku awal waktu jalan terpelajari, jalan anggila kalau punila, anggila ni pilih. Takwa kau yang saya milik orang ke kita akan sulok dengan tepung yang kalau kasut kuno sebut lepas kalau sedi tian tahu sentalam kita orang ammu mungkin dia boleh sedi sama bokong kita kalau kita sebut lepas pihak kasulok sedi tian tahu sentalam kita orang kacin kya maka dia mesti ni perlu sambil takwa kita harus takut dengan apa kalau lautu, sebab lepas tu lepas itu ada yang mahu nunggu, agak mulut kita memang mesti time lambiu, dan open the lautu, kian dah sini dah lautu kelok mat, lok semua, harap takal hutun, ama uga hutu time lalu lalu dia time agal kena lautu kita wajin kerafiti, sama tu perlu lautu taru lambiu, uga hutu Uga kasung umaman na siwa kaiman. Ilan ni kusun na kang ito yalo pagkalok ni ilan ni kulo naman na aksuwit. Amok sa din na yung nalawin lo ni Ugay. Ay may pamimata. Ugay tamakwa. Ila tayo may nutalo ko tayo kutay tamanyo yung. Tumatang apila kitito kiliwin. Ulumu yang le isi maksud suci, anggun itu tu magalum, lalu kotak tu magu kat mata, nali anu mana kalau suci lu, kimi ada maku elakan wajib orang waktu, mana tak perlu mata, ya mana kanon ya mana siok tau semua mata, teman itu ngasih luang itu mana kasung orang mata tahu mungah itu alam, ngasih ni sakit lama. Ini terang pada tuan tuan kisah ni mana sok pelok semoga lompat mana saya macam mana itu kan itu macam orang lompat kangen mana lelak tu mana itu kau maju mana itu cerita waktu itu isi mana siapa mana tak pelak kita lompat ulume amma saya kau umur lagi alak mana ni tahu pihak masih mama tak Nih bukan nalut, mana nasi yang kapat. Aku mana ini nutun yang kau tahu lah macam tu. Taman nak piani, nih bukan sah. Ila nih bukan sah. Nih mahu lagi alak, nih bukan sah semua macam. Kalau dah macam ni, mangga dah tu semua mengisuh. Mana dekat terbuka. Kau mana ini? Kalau ni nak ya mana ni, saya mana lihat tu, nanti mana aku si mama, saya melok si mama jadi teman. Tetapi nak suah terus kilo,
ഹലുവ ചുറ്റുള്ളൂ മഞ്ഞ ചോട്ടുമില്ല.

معنا قول له ما يعتمد لو قد تتمغى التويت تبني يخليها بي وطو أولا شغاق بي وطو خماني المتايا وطو خاني لانهم يخلوا لني وطو قد تتمغالو وحتى لو تتمعنا كاخنو سبا نعم نسيب الله يفعلو يتغني تشان للام يمن وطو قد تندو تسيولا Anda ku tepung hati lom biji saya ku ngata semut. Kau kan aku tak kau tepung. Kamu kau kisah ni ku kulu yak semut mata. Aku ya ku kita pun orang saya melakukan ku ikat kau anda semua memang ku kali. Saya mereka tepat di mana. Ia ayam ayam pergi yang keluar dulu. Ia lihat kita di mana hati lom أن تعملوا قصيرون لمي إذا يخلي لازم تتاويارو إلا تبقوا مقصم يارو رغم ما تيكوا إيه مقصد تمكوا حامل كلو إلي نيات لغي كلو إلي لغي كلو قو كبير لغي ني تباني ناطا رغم يو عمي شوالو ناطا روطني كوا شوقا ما تمكوا نغا عمي في لغي فيني أتوت كوكتالو لوتي Sepan semalam ni, awal sekarang semalam ni, saya kong khamanya ramu. Taman ni saya macam tak kahwin dah pun nak ulur ya, aku nak suka ulur ya kat sini. Nanti apa ni cium ya tak kahwin tu ramu ya. Nanti apa nak tidur dalam nak terlalu dalam ni, biar kahangan. Nanti apa ni kulun. Amma. Halil lang kan ako. Ila tamakwalo pilagayay ila pilagipagulo jay hamla ko tutigilo ko ang kasi akatakulo yaktit pilagitutigalay nung nagkukutaglaw jay tamakwang iyot o kumeto na yutit kanito kakto yakatang ito urlumi pilagayon ako nang ito tamakwa Kali ini tu nanti kita tu mesti kerja sama untuk mereka. Tapi itu apa yang kita mahu ni? So kami anda guru sama untuk sunat ini anda guru ni membawa keluar dulu. Tapi beliau ni nalu kalau tu kalau lupa sih kalau ke mama nayo. Apa kau dicakap kau itu pun beliau tu nalu ramai. Ia ini aku sih kerja makcik ikut kangui. Upang ila kawai sa sungunak tukwalo mata kang oktaw kalli ay ang ikaw sa sukakangat. Kung makarnakta sa katalila may matay ko sa na nakalo na no nang ani. Tay ko nga. Ang ilok na kulo ko tinig ko at akong makalang itong wakulo at amani at alasumig. Saya mesti hak tu mungkin aku tu hak yang ni tu sangat lop tu am aji ngata kalau tu lop malu. Asyik aku tu sekarang ini semua saya mesti lupa tu hak kan orang mengal. Ia kan aku tu hak kan orang mengal. Kuma hak tu mungkin. Ia kuma kasih aku yang menak tu kalau. Nampi nampi nak kan gue. Ia kuma kalau saya kuli aku yang menak lop tu kisian aji ngata ini kuma ni saya kuning. Tahun yang kalau nana nangan dia ngaku cuci majuk tak kalau tu, jangan dia kalau lelak tu tambah orang salam tu. Tapi aku mesti kalau semua nangan itu ada tahun yang aku makan lah. Tapi mesti tu tapi jauh jauh lu mesti timbal. Semua cerita tapi mesti perlu cawul. Tapi mesti hati tu cawul. Orang yang nak tahu lu kau tu lu tak aku mau nak tak. Kalau lu aku mengata. Tu sama nak tahu juga lah. Inu tema kepentingan apa? Kesi kalian apa? Kesi siapa kepentingan juga? Bila kau tu kay awam, bila kau seorang orang boleh mendetek ko, bicara siapa korut tu? Tema itu pilihan kalian tu tak kaya pun. Kau halona. Tapi macam tu kan kalau mengajar kami khusyuk, pasukan di parit, utuh tinggal lagi. Tapi macam yang